o fiwa sebaka sa go iphimela eupcha ge gona le bohlatse le yena o swanetse go ikarabela. Ke a leboa, ke a leboa, ke Tumelo Mphahlele o ka mane ka Garankuwa.